Brasai tu, moi cross yang a go to linga, mire bai yang a moi susu, ma one day mi scope mi puke, e mi pope na kenagon, baga borna ma susa leisi, ano jim na leisi.